Hey yo, la def chief kan din kombinasi. Buwanu te aiguta kuno las hope ina libi. Bika Jesus Christus da umidri. Jesus Christus e libi. Ala same do. Na tek masra ini ati. Yusir mo shita. Wan kenki de.

atra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom, noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu en.